ne ma wala in wa al benedin beladi kano na zin kalon kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombiz bas ko na lodi ko le kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombin dora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikyong gitio kin kul kyo kareng baiba lakin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kyo war kwengi kiden dora bazan kaba anin gitio ki kuling anin ge ala baskawe na jarwa gi baskawe na di erbeza ta gi dio kelman dio le imbeleng indora ne ura gitio ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom vende mbele engis kwa lom vende mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zerenjalena hinde mbazi jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina zing dio kain doing gelma subuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombin kau idine ki on songa ki jameltewa idine ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki yezi kalong na denjam miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idine kalonzi ki e ki on songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na namaninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa duin kwe ka dalong tiene la alaji jangana udon aji toge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaro ngi baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji ti so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kel man kwele le ka joni din nyuro den kwele le ka joni do il kul agilo na lombi kwele din ki wozi in le fako adan ki le katana adan ezin galon dain bagi ezi anin kwa kul udan kulgis kwe na udan jitio kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na surungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhenge lebelezi in belanga ziga kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakini aja jiri ba bas jene kakira jeng idina loka kire le kide dalle dayanga ne le kayantar nga loka kire le zguinga kayantabu loka kire le zguinga lombi den kwel ki loka kire le zgui na ere kabazen nyalo den kwel na den bagi amin.

0: I been doing well.
1: Eh, kaimbat.
0: Ete ba ko la doki suwi nang.
1: Eh, wa ka.
0: La la la tulle ba dia.
1: Eh,
0: ah, na doko la kami abar.
2: Doko la kiri ga nang. Kiri ka kiri juni ba.
0: Eh, ga ka kiri ga bet.
2: La tarasi.
0: Eh, na ete ro namo kyan na sky ti. Namo ng team war kaya daing ah.
2: Gorendara
0: le. Eh, la ete namo dog ah ayang adi kagil na dombre digin dio kain dombre kin na de kisimo. Ete namo kuera lang dombre. Eza kille kisimo ah sangal ah wena is nsabe ayato lewe. Na nama kwe la langis duri gis arden pia lia nama ka duri pinginas deng aldi pia
1: tulay kagasin arden a uoto pa
0: ya uoto pa nas arden ya
1: ine lomping bele nama yungkwa alba lomping donga anga nama yiki kuote la doja taura inle alie inaki karo tufese anga nimes yungkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata terela nemesen kwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namasen wa lomfi ji asajalon lomfi nemesen kwa asajiu alang king karoses jua kinkaro albaing na futon abang al beleke album lomfing al enkwa kinkaro putonga intile alange kuote la jingi namasalabe ine namaja namas kinga ja na ninos ja sur na dalde sur ja nama ye ne kuote la jingi namasalabe as la ide namas embalong alomfi ne biyangasi inente pia namas iwo elasa alomfi kwa tienta le alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro mboa nas dake el illa nama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi darmasor ja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela aliyenge lomfing aldorolbeng ke kwara ongal nas kinkwa ala kusini nas ense salaba namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namas salaki nas kaulie ki kientanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki nama idekare in nama ye aya degle le wele na lompende mbele na elembele
0: tulay wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
3: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alge deldin diono otanga nyedisi yeina fia kuo alkikien karaba sallanga kayin na kikienge nandok aldendonga kayin in nama jarriyanga na majiran bayinsi ini asanya in iu. Jayengal den donga kain. Aliyayi na fiya yangasi ingalgi jifiya asal lajang. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nganas ayanga kain. Na nananana wengi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga kain ba. Abay singang asang kin karu salla ingi jisiba isang pirye eng. Ila nama lompi ken firgen a fali di asanji injiw alye nyedding na fi deldin dio utongasi alye kwela lampia ine namas deldin kwesi fali di asanye keli long na asan ilong diken kuo al lompi ndonga kain alye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na ninkuo jingi na nina sinjawla na na kaldega kakiri aki. Ile bele namaye ye ina majiram bay si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompin kila se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alamba spia illelang ali ina inelang kwana zum kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kay mana min ningi na man kingale pogu na nino nino pis en adaru nan darma el nus juma nan duldi en nan ko bunge nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki ke kiria kel daga na kele na karne zingani do mo sa jangala ngi jani na kona ka lompin dentare illa na maye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele kei azan ji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara duldin ko eto yongo ji si duldin ko esen to yongo baba ki lompi ken kuro puto tawsi jang na ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do se jalong a ruba si lompi ala kwelba na kien ko la kel asa amba idin ne ji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi si ba arralo no matri kelma te jang lompi ay sa bajum ingal ka ken karosis egi inna na mazi le dunya majiram bayin armi asin nan belenga asan lompi kuro le futoy
0: to le meram bayin a nas dogis inangis aldi taras ja kain ay akining dombure ize kalindio na nama ini tirikaring nas dan tombure dak dikel kam le namal kainga nas dog dai bernamij a gurendara sitabunkare

0: Tu lei tanu do kenga kanga jam kwa dan bernamik gurenda rale na namagar ine kiri kanji wale dan jingu din namai beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga inges paletia al lumpesi eritabig tabir ala kebal air idi ingna ye na kin odan nyedding den donga king ide namazan jiju al dulding wejang azan giu allompi kakire na allompi udwanya denden don akai na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine dulingwe elalwa el karu kelage torigin na kamke na fatayi wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergel singi ine lompin gen kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaina salanga ka ine lumpen kuro na mani songage na ayeri se ayerbe se ini na ye na karaban yedding dendong ake ine na misem palde ke se lumpe se eri ala ke bal er eri bi eri se nyedding alang gis de ararang ji al dulding we jang asan jiu al lumpe ye ine yizi tewa andang joza dok na mayen kwazang salaje asamba jeng iding na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye iringna kuring nyedding den donga ke jalu lingwe jang ine asang injala lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulanga ke sfe abaje ngidele ne starasbe nankuote la den donga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na surtiel karo karo kala kergel kergel kei na loto gejeu na kela azaninwa kei manas nino ja nansing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompinke kuro al saso mage na lompi al kuringan kuri na lompi alie al watanga nyedding dendonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala galiye na den kuri na su don taras fi asan elen jalon ji al dulding we jang alan lom fi ge se bagi ja na belela kel jam azaye beren tarasin asan en jalon aliye dulli na u don nyedden fi ne ji sita wana nge ka tewa nan kwa kera ze al kusina tewa na zan sallafi ata ga yeze irtabir ala erba
0: tulle meram bain na dokti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in ayakin kages paletia lomping na do in etiri resimo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kain na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusingi na kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarrin jegi. Inna langiz beleng, ne jiyaba yse ngwaal abakwin kuwa salba abalama illa lole jodo gal kila kenge. Inna magil lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine numas dok impari li lompin den kilman tulin alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jayng alkenga na ninke na maninke. Ine namay lompin gis pali dinin.
0: Tulle dok, mejiram bayin, na dok gis ine tirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itiri karin kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak diksi kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kere kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eridi al ubelomfem beleze sea tiel ba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine namba yei al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pe menenja kidi ndilo na bazin jiw ki sense lomvi alie al kuring an kuri nyedingi jial duldiang wala ka al duldiang azan iw lombin bele idalay ba azan ka ki sey ngaw al sey na ba wela san den ferja kem ferja umong na ke ngudo a tulen ale fi alamba den bele la se se ay na den bele la se a ki kuin jay nga tulen ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale fi udo a ferja ke la la kwa nyedin a kainas gela ka wena se ya ke le ba abase je a lombin ke ngudo a ferja ke la al nyedin e fi na udo a tar rangel alepi na diungis jizipe aldu lingwejang nas elenji o kese lombese basinjiu a lombe ale kuringan kure ine ji ala duldijang azang a lombile seje jeng kese ense na dembele la algese beleng albase azamba jiu a lomfi alke deldin dioni jisitewa kinudo nga nyedding a tabiri ese ala toeba azang elen jalung a kingu mu kedeg ni sembau na gal kedeg la duo za ba na pinga na salafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azang seje je lom fele ke sense na ke ngudo nga kala al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya je gila ba abal lom fele seje je ke se alamba tarasin jegil na dembele la se ke jam na masjiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azan lom fi se a tulen di jalung na udo nga tulen nga kala se ja aliye na lom fi kwel a jial duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jan kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
0: Tulley, mayroon bayin, nas inan tulle tirsingo uo taba na namagal uo dorpada kawin eyine do injingo legis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kage swalitia duong.
2: Kin ayanga ingis falda duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi udonga yidia na dogese mpalde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompefia na dogese mpalde di duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga si nazidia dok al lompina kuokin inni nanjurut inni alang karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi ninkwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kuse nga bulidia na jige nga bulitia. Idi ngna belen si lompi tog mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyo nga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi kuro spiritipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigye liya nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
0: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombenendan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

0: tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij goren darali na ine dan bernamij le taban jingo kan na kan na kire dan dombore izikalle na ine na madan jingo kirin belen kin ayanga I guess belen asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belen asan kwasa inkwa lompinge kuro al tonga ge na asan lomfele sejay kin Iding na lompe yei alki kingase tewa, na ngeye ni kingase kwel, na ngeye ni kemfer janga pale de alankiye si sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbele, kese ense kaimbar ngase asang inkwa lompe, al inkwa al juenge ye, kedek, iding abas duo juenge jaye ndi imbara le jido be kwel, na abas ga juenge jaye lompe le, na di imbara le asdemba, ela lompe le jaye asdemba, iding na induo se lompe na tewa, Kara, aba ese juengi ba long inal lompe se ina do juel. Idi ina lompe nde entare se juel, ba en long inal ese juel. Jido gato, aba tare jeng, na jau. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la dekange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja ba, nas de nguki senja, idi ng tulle ngage ba. Kidik nama ye ide nesembeleng, udoan jitinga se ala jau, alamba jitika kere. Na aba tulle ese jau, alamba tulle kere, idi ng. Na kuru kering ba deng wetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase jeje basin jiu lompin kemper janga kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo na tulle ase jakela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jizite wa nang aliye lompi ne jizi karabaki nyadingi ye ene ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo nga spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ing hau na baka a abage lompi eritu le ene ba ang udike ing kar ula langa tulang kela alge ya kase ene namas ane nas udonga jiti ang hau kela udonga se jiti asanga kaba lompi ya jizi ni meni alge ngini asang udonga tulang ajaw na udonga tulang kage abas jijayin diimbara se do bajane na asa diimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jayna jani iding na lompi na ene jizi na alamba sa jijala ji kuro kidas jayemba ato alang enjwa alang deyisi jawa walaga suni na layla ngiti mara lompi na jizi kela juru ini utulia se ala jawu nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lompi ini asa njiwu na asa utulia jake el asa jijiwo
0: tulai mehirambayin nas dokis inangis jisungwe lole na namakal guo tovala kodo nasin imbelele wala njiwe la gis etirik nyi guo dolfale kin ayanga ayagis belenga asa nkwase ayikuwa
2: e kin ayanga ingis belenga asa nkwase nkwa aba bele simokel jami al tole asan dingi si ingwatara al simokel ami al inenja na aba ko se kel jami wala galgit jisi enga wala galjija ne skill maget komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illasi alka anal umonna so tole aiba wala dogal dikenga inen pia alba injiti si pia asa inen enga Iding alang ki kaing si dora kawedi idi nenye ding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi ewune kilma ni si mwa yi. Asa jitu le jenis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang ewune tule le kawungi. In nama gisim pali di asan kaingi si sur kaming tule nga sur alang tule nga leko idi na kose nga tule alay ba. In nama ya ini sekian asin yang belenga sangkai ngisi udang tulen ngakauli di, nasangkai ngisi kila anani yang alai nas tulen jie labas juan labas kuse jie labas dok ki erule enjoy ji kai, but udang asal teras duit dia asapai ningi le iya udang akit malam pina gis jisim beleng al eridike nang engineng alang tulen ngale kaungi iding, nado gini langkam madulin kue abah kuse fi na lompi din tu ka karapingi inne langba erbedin koja wina erbed bayi ini sun kuse ngafia. Ineng alang si kaya surunga si kawli di, alang ki tulia nga kaw nyedding ilalba ji juel alang ki jisi si mwoy, badok ilong asan di imbaro si dok juana zi si dok inelan si mwoy, ineng alang inga juaba namas ka umong alang ba duin di tin ka ineng kiki yang kombo awya na duin imbaro si namas elel, ineng asang kurunga si kaya ngudonga nyedding kawli di, idi ngala nyedding aba idi kaya ngala nyedding ara, idi kaya naba kuru kangala kuru koritok kanki alang ba ahuna kirin kirokang.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guran darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulai tanu dekeng akan kejam kwa dan bernamik beranda rale na ini nama galkuelanu dekiu kerja kuda dekiu nama yang beleng kini ayanga diin jayle kages palitia
1: kini ayanga duin jayle inggris palitia allom fine kase tewa na allom fine udang perjanasi nyet dinggris pe duinu na allom fine kase entewa asangka alung aliye ina kuringan kure. Na ine doge zimbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Ela al gize mfalidi ken kurones kaze falidi. Azang iu kiseka al anadulingwe ang. Azang iu lomfi ken kuro al songage. Namas iu ide kisense lomfi kuro al sa songage. Na kin udwanga alaye pi alba seje kwela. Bas jidele seje jeng. Kapas ka ato lomfi le seje jeng. Kin udwanga nye denka se asa mba fale. Namas email kin udwanga lomfi neskwa wala na iwel se. Adi ujiti adetule. Bas ing iwel idi naska lomfi le seje jeng. Adi ki ye age lul nasing yel al lomfi. Mbeleng alang inu tule se a. Ine kise nse nemes jeyungu. Kise lomfi le namas seje kise. Abi idi abi nas iwo alke mkuro so wage. Nanga liyayi asay kin odanga nyeddin taraspe. Nanga liyayi alkake kin udonga za nyeddin au na kuodo kalden donga kin kin alka na wede. Na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin den donga kin. Na kela nang kuzingi dok na yang kwa zansala ki itakasamba ki. Idi na ken kuro songage. Ine namas iwo kese lompe yung kuro. Al songage nas duwa na waisala spe. Na nang akeba nang tewa. Ina ki ala kanga batorek na yeni tewa na kain dalindyo. Nama yey nas iwo kese ine al lompe yung kuro songage. Alang au nas dele seje puto aing na kwe mbaranga se bagi ana wenge. In algi kase lompe kwele ela alba yey lompe njwenge.
0: Tulai mayram bain wut toba na sinan taras girsimo wa inang jauli ine nama galo ku dalpare ko namas gispali el kin ayang yesi ay se pareta den jaille
2: e kin ayang kasi duin jaille ingis pali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka allom fiing ang na asang ing alung ka alkilum fiing ken kuwi na kakire ang na dokasang in alon killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo natule in. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kikeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayinga deltin dio. Alang tulenga ge na kuin jainga ala lomping ken belenga kel ame alang lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alang dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simwe ba bas ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simwe iding na tulle baye alkuldinga si jundina kaynes kelli na na na na na na kemalul lang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimwe in na inek

Bai, la ko nga la bago da nga aldingan torombole, aldingan torombole kerek, bas aldingan torle akundul na naskaw. Na ki aldingan torombole, aldingan ki sikundul asake da ngore tili. Na dok, nansi dok, aldingan ki kundul alangis ki nga si doratul le rol. Alang si kaya mungto nga ki kwa yung kerker ka. Nama ilayin na ki, na nama ilayin na wu aldine si pia kwa da kwa si, ba di ngore ini na ki mungto nga ini ditin na liyeng kawe. Nakila utonga si gal orea kirngan kwa askar ngao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ge kida ng aldingan torombole namas aldingan songwa kundul nos kaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldingan ge. Aldingan as ore ditininge bas ila ore nge delin. Orea kirngan kwa askar ngao. Ila ila bazi jawli nakila aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam liya nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gud. Namarang dok si kwa kerengang aldinga kaw longa ding asan kika ingkirgar ka.

oto gal nama kuel alang du digin kirsimo neng kira chad na chad ngal dina masa soa kurai nama kuel alang deng ngal singa songa kirsimo na nama ela aldi ala deng kirsimo nama ela aldi kirsimo asal dite tukundi ilain na chad ngal dina soa kurai nama ilain ni nas ki jong asonga kau bere jong in nama ilong awas dain tina gino dain zaman si agini namas gal den sabakir si asikir ka ela si namin kirin jong nagal kuel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga do tulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kuel duri abake jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngara tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kambe dengi la belesi aba kela jingwa nyet jingwa nudenga rajaranga nama jabungwa aba denga rajaraba nama jundi

na te galnoma kwel alang aldigin krisimo ata sarpya ila aldi algiwande krisimo noma embereng alang kwanang krisimo kona burun kona na eliang kona alang kagil kidan buru otangan kona si eliang kona na karaban kona na puwon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sinkrum kwa kein no kundura nas kila kona si keingeli na embereng ngelen kona kila bele to laza geba alan zikeingu na kibere ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la na magal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namos ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidi embele na ki kiewu ngon kona na ki kien kona al kien bele ale kei maran kila kwa ngona alien kien kitabare kawe ni kien di embele le kei surun iri akei surun iri abajel na jegel ma jumo na ki bele kere nama kila embele ila ka iti al olanda mburu ngirisu ama tulen kona kegida ye ila du nama kwel ila ari alie kitaban dio pia ki kwa kerna bele na dan surun iri akewa nama kwel alansi kila kona si jengu eliangasi na puwang isi na lo long si neski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ile bele ile tulebo ile nama long yekwe landi simesi giu alan giu na kila kwa simesi irijegi aliyepia kija wala ye galdie le ayo yeba duwei na som diopia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud na magal kai magirai som nama long nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbele ngi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarasai wala yona na kolwa ke kila kulizi basom kriya ke for ilain na kidan bele ne ki do kere melayo na edu it anyana kila belenga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asan kaange len kona yingu na dok asan kaay mudilan kona yingu na dok asan fuwa kona kayimul enala lyana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tari al giski wu ngundie naskere naskona kari nasaba tulen kona kegida buruilla dan buru otanyet bikikain gidan berei adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet aldan buru kei kira nyet baske dan berei ki do kere melaze marankin kwai titti nuskunge na kira belenga si dange tuwa kabi na dienga zikarta titti na ilabtarezi nama kiena pi nama kira kwa gana kawe na al yen ken kang nama tane kamu ina kira kwa dien kutsi kawe nama kawe tia na tarezi yen kawe.

ki na nama en kwen alande en ratullen nin kwen garan gi duon bele siya se jiwi elanga zui balan jan nas king se jengo marang elanga si jiwi alangel nas din si iriyo ki la dora se jiwi nama kal din si staur en ja nas iriyo ki na nama kwen ande en aray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ambele akawe baila en kawaya sang ilim kiwiya la nama kelan na king si kawan nas iri kare elanga kawe ba alang jija nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo indala ande lo ayo na ila bele ye alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilang na ji duo jeyi ngosi da duo si yani den jayengal yeke aliyesi ala piya indalang awu piya indalang yesi su jeyi ngona uri kere ya na zi jeyi ngona uri kere ya ye lia kila kwa ngu dunga saslum na ye donan kila kwa lei ye la nama pingi na kila kwa si na ke ngala si irel ilang na ye ke ngala ngu dua kila si de ngara rengal bal ke ngala kawe ila si nama ye na kwa nkiria asa jeyi ngu duo si ki tabu tabu le zi jeyi ngu na uri kere ya ki na nama yengko yang den rain karang ji ding ral dingi ala ji ti ding ala bana ji ke jamal yang dok abaye ti jirin jiba jamal yan abaye sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko ala den ara tulle ning karang kwa be kwa albakeyi dok albaski mo da gen kiasa na na ko na tulle ning ko ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi fuans ko na ka ingeli ititi ning zikinga sikis ke ngol dok kan ko na alki kan dain zi bere kan nantana sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutariba na kina ma enkuel alang uritka na ki kela kwang korang alien kawenes ki ngasi enang kainul alang kiro kawi na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagili ya enzan ingerizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakwel awas kiwo yen kakweli asa kwasi kengeni kiro kbanda ngara tulle enkarang Dharma kamui na kamu tak kinyet al kinyi. Sekejangan ajuhnya bakira sinema mainga sa irika. Naba kote malanga sa irika lebas tumbung kene dok zai. Ayanga, wenga osdi kuanga tumbung. Bang kumona kiza ta akam. Ki nakunga na duin darang. Kamu na anan juhnya. Kamu fuang kuna anan juhnya. Kamu elam kuna anan juhnya. Kamu kurung kuna anan juhnya. Kinyet nama juhnya dia. Nama kuake kerna kai. Nasa kalau menemang dua kir era nasi berang risi alinan kerja nasi jisi paliti ye namus kita beli kutu begini macam ngal girai najau dan girai ye berisi nak awal tebi erikai apa tulen jono ya otanya dal kuah giring kuah berkinggal kini asurungir kini nak kinsi nak kamu tiak nereming kuah nama kamu tiak nak giring kuah kirok nama kuah anda yang arah dalam karang nama tulen kuah nak kira eleng asongwa ke asa nak kami nasi kuah nak kengal apa elesi guru la kira ye nama kami ngal arasai apa elesi gibes kira namengamal gimese aba pugo si de pugo marra yenamengama jabal marra kinyet nemi yenge neki kwel anande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngar insi nemi yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si mias kan ba duke ra en nemi ngwa bidi mburo ye aba sunjo ki na dain mburo ma tingwa na ngi ki mbele lo sai kriya ki ki daban den diu kiro nemi kwel na kangota si nyet alang kain kitabaka kiro na den diu karuti na otan ko na nyet ko ronal lage lorongal lage ronal lage nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gumiti nyetin ilaing anan kikang na akunga ba

Naete namagaline karing namagal azikir kela nas aldikir ka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otang tulen adiuking na kila otang si namakwil alan tulen zikir kam na dok abas deng ugo tulen kel jami lia azikir dok banding arawa aljarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam ilaing alan sika ng aldinga ayun ko ba? Nadok asang in kalum aldinga di asa sa songa kurage na nama ilay niki ko el alan si asa songa kau. Nadok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemo nadok asang in kalum dinen diyo ko habe ko albas kiyong wata kahin. Marang ko kit al kiyong in sekunde na yung yeng lea alba ko kenan si kawe wa. Nam kota ndeng ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nam kota nga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka ulonga dien na bas gitsi ka u asa tulage mat sing den dio ota kiwi ota tulia kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marandok au na sing kalum du na ke wuang ade yundi wala ke wuang uta yundi alba wala sing yuwa na ete nama ine karing ki wuang kwa na aile kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

0: Baila?
1: Iya kang.
0: Aibin dia barang.
1: Ke kiri kang.
2: Ke kiri kang.
0: Nah kini sokala elong ke kiri bamba.
1: Tom kang.
2: Kiri dua kang.
0: Nah dua lagi kang. Kulit tu.
2: Ya aku tak kumpa.
0: Dua lagi tu lagi. Tu lagi. Nabi aibin dia.
1: Ika kiri kang.
2: Kira kau kang.
0: Ete lokela na sky to log dying gorenda rale nama dokwel alansi dying aldidikel na log den kisuma ete nama kwel alang dan dombore digle kisuna ngira ditornomi nama wayanga oule tok lewe kisin ine nama dokden aldi na kwel asanka nama indine kidain aldi da kriba nama gi itri pourtant na kwado ngabani bago
1: e kibore oseno borpotai ore kwa nyedin del din dual bank alangi dying olom bulona ka kirebang asan kain aldinga kelkam na kentu lenga kabong nastarika na ken kusenga na kundi
2: e bara kasi ato kelma songwa gisumai alangi ke ganas kan darang aldinga kau na ka wala orre kwa kilo tuleng karige asan kan alda kelkam ya asan altubung bar ngasi kogul
0: imbat tulei na do no mai ne tiri karin na dan tambulen da dikelkam na magal kainga na lia dain aldile keri

kanilo kai nga ka engel jam kwa lain bernama go renda rali na ine ete na mako wela langiska aldisi giring a le anamas gal dudi deng aldipia le anamas gal kan jingo le keri na dog deng tire kisimo a ine namas dog giring a ine na mai beleng aba gi joro ne gio alan dingaram si jero na aba gi murtanga ki karongang jagila na kwa kieng kwa le songage dieng un lokali ajab na dieng lompi kem algi ye gisi musrin surule rana ye alamba ideke aba bi kwa nyaki ila lulo tok dering bela ide namo orzoto ela na pago nas kwasi risimo nama jundi nas yenkil male weisonga wala gal pirjagis emba wala gal dieng un kali sur agibungi elain na lompi kening deri lobo na keng ra bero alang diengarim si kalibani nama gis gizi jopo jundi na tong kuri dungo risingo nama kwasi inkwa aba duobi duo bero tong diwo tumo na lompisi bagi apiaba jundi na den tong pini walagal ye nama deri lole way nama kwa kenesi bagi kaw aba dik gomong apia na kwa nyeting apiaba babundi na je na denton pingi na ye deri lole way nama kwa kerna nyeting kawal aba duobi duo deng yankwezi kariboto pia na ye si abawawa nama jundi nanya na tani dok denton pingi ye si babundi na deri lole way na kwa kerna na deng yankwezi kabe jundi na tonkure dun si kwa siri singo nama inkwa aba duo dik lo kilipi na kalu enga ye si babundi na je na den tompingi nama bundi na den barang kelma dok in aemba na den aba songuri der kwang tabu tabu nga dien bele kagie asa kwasi kisingi ba yangasi bundi na der kwang tabu nga kini dien iring ere na aba yeng diemle kele alang yangasi kirul yangasi ba donga bani akin namas yenge wala gal daeng aldi na nama kwel alang ine tirikarin kankel jam kwa nama gal daeng tombole dak dik el kam mo el kayinga na dok gis dugoli dengal dibe

0: tana dokeng akan ke jam kwa dan bernama goreng darale na namas keng na do dang aldi ning kirting na ine nama kuel alang kan jing wan keri na dang jingo nama yel ke diske kungel yani in aldi kagis faliti lomping
1: e bara din jingo to le na in aldi kasi kagis faliti lomping in aldi kasi lomping is kuro faliti ala antan kan alung al lomping ka kirei na udang kul kalang lompin dora anni alang lompi kuru ini na dan bin kilma ka kire ka ding twality na ati garma songa gena kele ka di kile alang tiwa kele tiwa kele di ngan tiwa na ka ki lompi kan na lompi din yoke ka elang kile tilba kele tiwa naka lompe du indioke na lompe kie kang na ene kazi kuruwa ini na yelelgi
0: ule ilole dok tulegi staraz jisingo yani ine nama lompe yani dok kwele alan edu kakire ina den sursi jano
1: lompe kwele alan jiki ngutonga le sugerel di erizi mana kuru asan kuru kakire jere di inga asan tulay jano dinzi yana dimba dingi na duwambu duwangi na alu duwako alan dinzi bau jina alan kakire yaring ajwene wala mungis bau apa gunanya bawa tangan lagi rasa mak nak kual dia bengi jang lembek kual ni kegiri yang ding ni le yang ni macam
0: kiu tak kulle
1: na di kiu tak kulle na di turun ni nak kegiri dua jang
0: nama ni adalah dokwasing beran dua langa yang erigitisi dok kual ba
1: erigitisi kual ba
0: ayam dua kalui
1: kelisi kual ba orang ni dua kelisi jika loko dikanya orang ni ding erigiri jang ding ni
0: na ini zaman lama ni nama dua ni kalau yang kikuang illa keng asal dari lo nama kulni
1: na kalu bi dua zaman bi wale alia kalu kuang dia abang ni balang kian dari lo bang bi itu war kering bawi angus kau jitu apa ya
0: bang na al kering bawi doga yani elangje ba bang ini orang nama ini
1: ini dong orang nama dari lo bawi ayana kau jitu apa
0: ini dok nama dok meram balik keringu dari jinguin yani ngaldi lomping kagis paliti
2: ini lomping inggris paliti lompi ye ala akwel ba alan duo baram bawu nasan duo deng isi sempi nas kwakabi na dok ala akwel ba alan bajuna njamming e al lompi ke e al una bawu jado lompi te bungalan ko nas taraska elazi lompi pellet akwaba ingis belen gi alan si dingi si jopo ki kuro ka al kikiji kang anan yenki piringa kele jenga si kele ala jaba jinga sa jo marra alan ajuba no konga ko jel njamming al lompi ke ye kan kenan kenga marra yengis kwa alanji jaring ne ze kurunyi al din dioke na inen mes don kwa na ba gwel alanye lompi kiki e man na king legis kirel ji alan ko senga se karrajawi alan kili karrajawi na otanga kila dok aljaw abajona na di nya ko jundi dok alanga jongi ba de leta lal bay ne la nyanga inelan alan taraz jona abas kili jay ila derji alye na jerba il duo alan bes to ngo ngain iding na lompi brenyang jibal bal bal bal way sikeli jawna yegi sal kikin ko do ndonga kay ni yegi sal kadi ndio ay al do na es engel illa na modok yeyi naji lompi ngirim puto zambal kiki e bang ne dingi si inga jel bal din to lay na may jamming ala ala ay insikala ngotongo al awna je kaba ay kasin kabasin mo illa na lompi iringi illa si ingis belengi la dogal bisadi gela lompi ini iding ne ay la ini iding ay la ini ba alan duong ken kurukeli jawla alan duonu ngikeli jawla dem belekeli ya ne skin kabe ingis kwa al jero kal kikiji kang abas injalung al dingi na kikiji kang ji asamba jofo marra ku senga si ala ja baba jwel asan king dile king anang nyenge kal kikiji kang deru lole kila si alang kili jana mang ninkwa kerenga kaunga ni dinsi mekirsinga nenka mwa induo ala jalan kwa yalye yinne na kentari nga staras bihana kenga jundi basan kabi
0: ya ine yane lompi yane dok akwe lba lankwa uda yane kila kawal jundi na duo yane robay na duo tiyaye
2: ya duo robay si akelba idine teyay ye duo teyye si kwe na teyye ilay asa ilong in alsa duin na kwanglong asak dengi si irel na denkel mas inkia lompi ke na lompi algi kasi ini na ilasi ayini bilasi deng ini na ka duin gi ini duin ngay kaining ani na ebao abaka ani ba
0: ngana ine indua kimkwa uing algis era algis deng mitil el kwa ukila alduri de nyam ko si jundi nan tan pinten duo ker ganna lo al local pio kila king ek min kadin na mun duol alla al udon yani rubban api malakin udosi lompi akwelo kwelo lan jika kire
2: ek lompi ina duo al kalui tan si lumping ereng mansang fi na lumping insidio ke mat akeba illa na maye na lumping akuelba alangi kalu jang keli na mas den sur jom borel na yezi arru lumping donga ke illa na maden taray na lumping belengi yegi sa gizela ka ana janga banu kin kwal du donga ke ngay na keli jaw na ken karaba na ke ka ani kan jawrel asang ala alandengin ke kire jaring ine na maye na tulle ba ne le dode galal illa den yang ko ese to walangel na ne na kirgil zikin na tani pingiri la tolle ki ko se illa dog na marru bingina lumpi la se doga ko akuelba
0: tolle dog meram ba na se lole na tarazimo na na magaline tiri karin kan gal jam ko na dog dan tambulen dag dikel kan magal kayinga dog na da dan jingo ker lekeri

kanilo kai nga kankel jam kwa lain barnamij gorenda rali na ine ete namaka wela langiska aldisi giren a lianamas gal dudik deng aldipia lianamagal kan gingo le keri na dok deng tire kisingo a ine namas dok giren a ine namay beleng aba gi joro ne gio alan dingarim si jero na aba gi murtanga ki karongang jagila na kwa kieng kwa le songage dieng un lokali ajab na dieng lompi kem algi ye gisi musirin surule rana ye alamba ideki aba bi kwa nyaki ila lulo tok dering bela ide namo orzoto ela na pago nas kwasi risingo nama jundi nas yengkil mangale weisongak wala gal pirjagis emba wala gal dieng un kali sur agibungima ilain na lompi kening deri lobo na keng ra bero alang diengarim si kalibani nama gis gizi jopo jundi na tongkuri dungo risingo nama kwasi inkwa aba duobi duo bero tong diwo tumo na lompisi bagi apiaba jundi na den tong pini wala gal ye nama deri lole way nama kwa kenesi bagi kawa aba dik gomo afia na kwa nyeting apiaba babundi na je na denton pingi na ye deri lole way nama kwa kerna nyeting kawal aba duobi duo deng yankwezi kariboto pia na ye si abawawa nama jundi nanya na tani dok denton pingi ye si babundi na deri lole way na kwa kerna na deng yankwezi kabe jundi na tonkure duon si kwa siri singo nama inkwa aba duo dik lo kilipi na kalu enga ye si babundi na je na den tompingi nama bundi na den barang kelma dok in aemba na den aba songkuri der kwang tabu tabu nga dien bele kagie asa kwasi kisingi ba yangasi bundi na der kwang tabu nga kini dien iring ere na aba yeng diemle kele alang yangasi kirul yangasi ba donga bani akin namas yenge wala gal daeng aldi na nama kwel alang ine tirikarin kankel jam kwa nama gal daeng tombole dak dik el kam mo el kayinga na dok gis dugoli dengal de bien

0: tana dokeng akan ke jam kwa dan bernama goreng darale na namas keng na do dang al dinin kirting na ine nama kuel alang kan jingo al kiri na dang jingo nama yel ke diske kungel yani in al di kagis faliti lumping
1: e bara din jingo to le na in al di kasi kagis faliti lumping in al di kasi lumping is kuro faliti ala kan alung al lumping ka kirei na udang kul kalang ki lompin dora anni alang ki lompi kuru ini na dan bin kilma ka kire ka ding it faleti na ati garma songa gena kele ka di kile alang ya tiba kele antiba kele di antiba na ka ki lompi kam na lompi din yoke ka elang kile tilba kele antiba naka lompe du indioke na lompe kie kang na ene kazi kuruwa ini na yelelgi
0: ule ilole dok tulegi staras jisingo yani ine nama lompe yani dok kwele alan edu ka kire ina den sursi jano
1: lompe kwele alan jiki ngutonga le sugerel di erizi mana kuru asan kuru kwa kire jere dinga dinga asan tulay jano dinzi yana dimba dingi na duwambu duwangi na alu duwakwa alan dinzi bau jina alan kire jaring ajwene wala mungis bau apa gunanya bautan lagi rasa mak nak kual dia bengi jang lembek kual ni kegiri yang ding rile yang ni macam
0: kimo tak kulle
1: na di kimo tak kulle na di turun ni nak kegiri dua jang
0: nama ni adalah dokwasing beran dua langa yang erigitisi dok kual
1: bah erigitisi kual bah
0: ayalan dua kalui
1: kalisi kual bah alang ki dua kalisi jika loko dikanya orang ki ding ringiri jang ding ringiri
0: na ini tawa longa di nama dua di kalbe laki kuang illa keng asal dari lo nama kulni na wing
1: na kalu bi dua jauh bi wali alia kalu kuang dio abon ni balang ki enda dari lo bang bi esok war kering bawi angus kau gitu apa ya bang
0: na al kering bawi doga yani elangje ba bang ide orang nama ide
1: ini nung orang nama dari lo wing ayana kau gitu apa ya bang
0: ini dok nama dok meram balik keringu dah jinguin yani ngaldi lumping kagis paliti
2: ini lumping inggris paliti lumpi ye ala akwel ba alan duo baram bawu na san duo deng isi sempi na squakabi na dok ala akwel ba alan ba jona njamming e al lompi ke e al una bawu jado lompi te bungalan ko na staraska elazi lompi pellet akwaba ingis belen gi alan si ding isi jopo ki kuro ka al kikiji kang anan yen ki piringa kele gi nga si kele ala jaba dinga sa jo marra alan nga juba no ko nga ko jel na njamming al lompi ke ye kan ke nan kenga marra yengis kwa alanji jaring ne ze kruni al din dioke na inen mes don kwa na ba gwel alanye lompi kiki e man na king legis kirel ji alan ko senga se karrajawi alan kili karrajawi na otanga kila dok aljaw abajona na di nya ko jondi dok alanga jongi ba de leta lal bay ne la nyanga inelan alan taraz jona abas kili jay ila derji alye na jerba il duo alan ba stoyngo ngain iding na lompi bre nyang jibal bal bal bal way sikeli jawna yege sal kikin ko do ndonga kay ni yege sal kadi ndio ay al do na es engel illa na madog yey naji lompi ngirim puto zambal kikie bang ne dingi si inga jel bal din to lay na may jamming ala ala ay insikala ngotongo al awna je kaba ay kasin kabasin mo illa na lompi iringi illa si ingis belengi la dogal bisadi gela lompi ini iding ne ay la ini iding ay la ini ba alan duong ken kurukeli jawla alan duonu ngikeli jawla dem belekeli ya ne skin kabe ingis kwa al jero kal kikiji kang abas injalung al dingi na kikiji kang ji asamba jofo marra ku senga si ala ja baba joel asan king dile king anang nyenge kal kikiji kang deru lole kila se alan kili jana mang ninkwa kerenga ka unge ni dinsi mekirsinga nenka mwa induo ala jalan kwa yalye yinne na kentari nga staras biana kenga jundi basan kabi
0: ya ine yane lompi yane dok akwe lba lankwa uda yane kila kawal jundi na duo yane robay na duo tiyaye
2: ya duo robay si akelba idine teyay ye duo teyye si kwe na teyye ilay asa ilong in alsa duin na kwanglong asak dengi si irel na deng kilmas inkia lompi ke na lompi algi kasi ini na ilasi ayini bilasi deng ini na ka duin gi ini duin nga kaining ani na ebao abaka ani ba
0: njana ine indua kimkwa wing algis era algis deng mitil el kwa ukila alduri de nyam kwesi jundi na tani pinten duo kier gana lo allo kalipi ukila king ek min kadin na mun dual alla al udon yani rubban api malakin udosi lompi akwelo kwela njika kire
2: ek lompi ina duo al kalui kan si lomping ereng mansang fi na lomping insidio ke mat akeba illa na maye na lomping akuelba alangi kalu jan keli na mas den sur jom borel na yezi arru lomping donga ke illa na maden taray na lomping belengi yegi sa gisela ka ana janga ban kin kwal du donga ke ngay na keli jaw na ken karaba na ke ka ani kan jawrel asang ala alandeng ke kire jaring ine na maye na tulle ban le do de galal illa den yang ko ese to walangel na na kirgil zikin na tani pingiri la tolle ki ko se illa dog na marubbing na lompi la se doga ko akwelba
0: tolle dog meram ben na se lole na tarazimo na na magaline tiri karin kan gal jam ko na dog dan tambulen dag dikel kan magal kayinga dog na da dan jingo ker lekeri